0: Chinkkoinri chek kanah kanah chuach. Apocalipsis capítulo 7. Katekuri, she inwildi ke heb angelib etekalik pariukolbal riki heb ushkut wachuleu. Kichapom riki heb nimalaktak kiakir. Arech minkishtunta riki akir chori wachuleu. Chori polou emampuita junche. Katekuri, shinwildi hun angel. Che pakalinak chi pari relbal kihulok, ruk amri ut ikabal, rik askohlah Dios. Ruk koulah chabal kurak uchi, chkechri ikeheb angelib, chikekmom rikowinem arech kikbank ash chechri uachulew, e chechri polow.
1: Chiweyeh nari ubanik ash chechri uachulew, chechri polow e chech takriche, hampanaches tibatah kumal uch, Rihun kutbal pa ki kursal ki palahri eo patani helab rika Dios.
0: Katekuri, chichanim wetam chiri ke halabalil ri itiketalik. Wukkal ki hebmil, ekech konohel ri ki hukat ri ewinak ri Israel. Ekab la hukmil rech ri hukat ri juda, ri korit ikabal chkech. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri ruben, ri korit ikabal chkech. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri gad, kore kiti kobal. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri aser. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri neftali. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri manases. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri simion. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri levi. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri isakar. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri sabulon. Ekab la hukmil rech ri uhukat ri Sheb, ekab la hukmil rech ri uhukat ri Benjamin, che iti katalik. Katekuri, shinwilchik, she elu lok si balak ik iwinak, che mankota hunk kowinch ke halashik, erech ronohel tak siwan tinimit, ronohel amak, konohel ki bantahik winak, ronohel hukat winak, ronohel chabal, etakal chuwach ri nimalak tem, echuwoch ri alach chich. Kikohom sakalachta katsiq, ek o shakchech pakiqab, ruk koulach kichabal kikirakakeh kichi.
2: Rikolotahem rech ri kadios, chit yul chori ni malachtem, shokhe rech ri alach chich.
0: Atekuri konohel ri angelib, chikisutim rih ri ni malachtem, ri e ni malachta kwinak, iri ikeheb ik askoh, shekakche mechlem shuklem chuwoch ri ni malachtem, Ek ikhilah ri Dios kikbih.
3: Amen. Teuchipal, ikhlanem, nohipal, matioshpal, utsalah wachpal, kovinem echuhapalil, chechri kadios, chubekih chubesak. Amen.
0: Hunch kechri enimelahta kwinak, kubih chuech.
4: Lewinak le cheki kohom sakalahtak atsiak, echachintak ula le eare, echawihe shepewi ulok.
0: Rin kem bir chech wahau atla awetam kubir chhumul chuech
4: earela ri eare ri epetina kulok chi parini malak ashulok skicha kulok ri katsiak eskisaqarisah ulok pariukikeri alak chich rumal kuaweri ri eare etakal chuach ri nimalak utemri dios ekkipatani ri are chipaqir chichaqab parini malak rachoch Eri tuyul chori ni malachtem kheqi nari kuk. Mankota chihunri kiawahik rumal ri wihal, emank chakikta chikichi ri, mank kakanta chiri irikik pakiwi, onhun kakalah kiakik pakiwi. Rumal rech, cheri alak chikche takalpa unikiahal ri ni malachtem, are ahyuk ri chkech ri eare, ekukam bi kiberi pariuki bal riha rech ri kaslemal. Eri dios, Kusunari ronohel uwal kiwach.
0: Apocalipsis capítulo 8. Aretakchi, ri alakchik kuhak ri uwuk tikabal para nik eyak kahbal. Shkohi huntzinalik parikah, na hubik shukyo. Katekuri, she inwil wukub angelib, che takal chuwach ri Dios, e she atak chkech, shikikam wukub tum, shpechi hun angel, Eskanach chunakah ri tabal tokob, rukam hunkan alakpak kopibal, siyatak chech shukam kok alaktak kunabal, Arech ruk rikich awem ruk ri Dios. Kech konoher ri itiosh lakhtak winak. Kuch ik churi kanalak puak. Tabal chek o chunakak ri nimalaktem. Kategori. Chipari uqab ri angel. Shakan ri usibal rikok alakhtak kunabal. Chuwach ri Dios. Rachil tak rikich awem ruk ri Dios. Ri itiosh lakhtak winak. Kategori ri angel kuchipukok ri hopibal. Ekunohisak chirik ak, cherech ritabal, ekukiak churi wachuleu. Kategori krokpanik retak kakulha, kotak chabal, kotak kuipa ek o kabrakan. Ri ewokup angelip, chikikamri wokup tum, kiksuk umakip, churuk isashik. Krok esak rinabe, echichanim kkohi sakbach, ek ak, ruk iak alak kikel, chik iak puwir wachuleu. Iwship uchqapil ri wachuleu kportajik. Xokuxi ri rexlaq qayez kportajik. Ri ukab angel, kroqizaj chiritum. Eksetex paripolo junjas uwoch chejeri, jejas junjuyuk rexqaq. Iwship uchqapil ri polo kujal kikel. Kekam uxip uchqapil ri awaj, chekaskoj paripolo. Iwship uchqapil taq ri kukub, xachitaj uwoch paripolo. Kroqisaj chiritum ri urox angel, ekstaqik chicho rikaj ulok junima lachmil, chik katik jejas junjabal tqaq, tzak puwiri uxib uchqapil taq ri nima, e puwiri uxib uchqapil ri ukibal taqha, ri chumil ubi ajenjo, ri uxib uchqapil rija chuwachulew kujalj ajenjo. Katekuri sibalaj winak kekam rumal wik alajari, Kroqisaj chiriukaj angel. Kategori kchaytaj ri uxib uchqapil ri uwach ri q'ij. Ri uxib uchqapil uwach ri ik. Ri uxib uchqapil taq ri ch'imil. Junchi ri uxib kichqapil kq'equm kkanajik. Ri paq'ij ksach uwach ri uxib uchqapil usaqil. Ixoqoje ri chaq'ab. Kategori kinwilo ikinto junxik. Chikrapapik chu ri nimalajkaj. Ekurraq uchi rukkowlaj uchabal.
4: Itzel kech ri winaq rech ri wachulew, aretaj chi koq'esax na ri uchabal, ri k'isbal taq tum kumal ri ewoxib angelip.
0: Apocalipsis capítulo 9. Kategori, ri urro angel kuroq'esax ri tum, ekinwil junch'mil chektzaq uloq puwi ri wachulew, ki'ataj chech, Kukam ri laubal, cherech ri kwa rech ri nimalak siwan. Kukak ri kwa rech ri nimalak siwan. Ekak anu lok hun sip, jejas chihun nimalak kak. Kekumar wach ri kik, irikak rumal huiri. Kategori, chipawit sip ri, kielu bisak puwiro nohel ri wachuleu. Kiatak chkech kikam hun kikowinem jejas rikech, rishkap chuwachuleu. Kbish chkech chikikto'o, kikkolkan rikayez, ronohel rash e ronohel che, are shiwi kikkahisaj kiwoch ri winak, che mankota utiqabal ri Dios, chori ukursal kepalaj, mankiataj ta chkech, mankikikamta rikowinem, chikikikamsaj ri eare, shane shiwi kiataj chkech, are shkob ik kikbankash chkech, rikoshom kikiao, jejas ri utiyobal junchkab. Pawetak qihri, ri winak kikitzukuh ri kamikal, eman kikriqtari. Arik kahri kikamik, iri kamikal kanimah ubiri chikiwach ri yare. Ri isak ri, hiri kikayik jejas ri ikeh, chikisukmash chi ubanik ri choh. Chori kiholom, kolik jejas ketakik ritzabalil, chikan lakpoh kikayik. Ri kiwach kikayik jejas kiwach winak. Rikiwi jejas rikiwi rixoqib, erikiware jejas rikiware rikuj. Chich ri uchuqbalil rikibaqil, ri uxapibal kixik, jejas ri utayik chich, che jikom kumal ikitaq kij, che kiktij benam parichoj. K'okije jejas rikije rixkab, che k'okitiyobal, y parikije k'or kikowinem, arech kikbankax jop ik chkech ri winaq. Rikinimal jejas junajaw, areri ángel rech rini malach siwan, Abadón, riubi pa hebreo, Apolión pa griego. Shpetajik rina bekash, epetinak china kebkash. Riuwak ángel, shirok esach chiri juntum. Katekuri ishinta junchabal, chikelu lok parikijep rukari tabal chik analakpuak, chik ocho wach ri Dios. Kubikchech riuwak ángel, chiruk amritum.
5: Chiatzokopij puwiri nimha Eufrates rekijep angelip che yutilik.
0: Kategori Ketzokopisach rikijep angelip chike yem rikajbal rikij riik irihunap arech kikikamisah riushib kichakapil riwinak rech riwachuleu ri ewinak rech choh ik ola huk al millones chikikikeh bekeh shinto Shbish chuech choropa rikajibalil. She inwil rikej eriwinak chirik kejbem jejas wiri. Riwinak, kak rikichukbal, rech jacinto kerech azufre. Rikijolom rikej jejas rikijolom rikoj. Iparekichi kikichubak ak sip e azufre. Kategori, rioshib uchakapil riwinak, rech riwachuleu. Shekam rumalwe ushibk ashri, riqaq, risib iri asufre, chik kichubah rikeh pakichi. Rumal rech chiri kikowinem rikeh, ko pakichi iparikihe. Rumal rech chiri kihe jehasri ekumats, chik o kiholom, iruk wiri kikban ri itzel. Kategori, riwinak che man shekam tapatakwik ashri, man shikikeshta rikuchak rikeqab. Mencheta ni ta chechu khlashik ri khostak dioses che ebanom ruk khanpuak ruk sakpuak ruk sakchich ruk abakh iruk chi cheman ke kawinta ke kayik ke tanik ke binik mencheta ni ta chech ri kamzanik cheri itbal cheri itel kaslemal e cheri elaq apokalipsis capítulo 10 kategori Shinwich hun angel chik o chukab. Kakahu lok chi chikahu lok pare unik yahal hun suits. Kohun rashke ab churi hulom. Ri watch balk kayik he has rikih. Eri rakin he has kak rakin takha. Pau kap kohun alah wuk che hakalik. Shuyari riki ab rakan puwiri polo. Irumosh rakan puwiri wachuleo. Kategori shurak uchi ruk kowla huchabel he has kurakake uchi hun koh. Estatajik chi shichaw wukub kakulha. Aritak chi shichaw tajik ri wukub kakulha. Kwaq kintzibanik. Katikuri shintah hun chabal chi parikah ulok. Che kubih chwej.
6: Chaku uri tzirsh kibih ri wukub kakulha. Ema tzibahwa.
0: Katikuri. Ri hun angel chi shinwilo tak al puwi ri polow. I puwi ri wacholew. Shuya kri rik yakab uqab chikah. E shuya utzir puwi ri are. Rikaslik chubekih chubesak. Riare chishibnow rikah eronohel rik ochu rikah. Rishibnow ri uwacholew eronohel rik ochu wach. Rishibnow ri polow eronohel rik opa riare.
7: Kamikri mankuhbi yitak tachik.
0: Shane patak ri uqih ri uchabal ri uwuk angel. Are takchi krok esak nari tum. Pa uchanim rik kis uwach rikastak uwach awatalik cherech ri dios. Ri utalak tzir chi uyaom u bishik chkech ri eo patanihel ri e qashal u tzir. Kategori, ri hun chabal chi shinto shchaw parikah, shinu chabeh chi khmul ishubih chwech.
6: Khat, khak amari alak wuk ri ko pariokab ri angel che takal puwiri polow, e puwiri wachulew.
0: Shimbek, ishintach ri hun angel arech kuyari alak wuk chwech. Kategori, ri are kubih chwech.
7: Chak amau bik, chatiha ba, si balak kuk ak arisak na wari awishkol. Katekut, pariachi si balak ko uki ilwa, jehas ri uwalche.
0: Shinkamu kok ri alak wuk pari uqab ri angel, e shintih ubik, pari nuchi si balak uki il jehas ri uwalche. Katekut aretakchi shimbik ubik, shunohisak ri wishkol chiri ukayil. Katekuri shbish chwech.
7: Rahawashik cheri atka qashikh ri utsikh ri dios chkech sibalakh esiwan tinimit. Chkech si balak etakamak. Chkech si balak takchawipal. Echkech e ahawinel.
0: Apocalipsis capítulo 11. Katekuri, siachi chuech hun aj jejas hun shkap, rukwetzigri.
8: Chatgual lihok, echawetagri nimlach rachochri Dios. Ritabal, eri eguinak chek ekigilan chupam. Riu wahachori nim rachochri Dios, chayakanok, mawetagba, rumalreche, kiyatagna chkech rimankotari kakahonik kuk. Arech chekikit akalehnari, ritio shalach dinimit bakawinak keb ik. Katekut, kimmanari, cheriekeb ekatal tzih chiwih, kikikashehnari nutzih, pa 1260 ik, rukhun koshtar katziak.
0: Di eareri, eareri keb che olivos, eareri keb chahbal, che etakal chuwachri ahau rechri wachulew. Wekohun winak kubank ash chkech, Chikel aqri pakichi arech kikeporojo bik rikikulel henakut rihun chikrah kuban kash chkech henakuri riukomikal kuriko ri eare okikowinem chutsapishik rikah arech menkpeta khap patakriqih aretak chikikban rikichak shokoje okikowinem puiriha arech kikhal pakik erikowinem arech kikchasah riwachulew Rukki lahtak ash, shak horopa mulk kah ri eare. Katekut, aretakchi iskistah rikichak ri eare, rihunchi kopchi shelu lokchi parinima lahsiwan, penari chi ubanik richoh, kuk eare, arechki uchako eke ukamisah. Erikaminak tak kibakil ri eare, kcholishik ri parik aibal rech rinim tinamit, che shak pa ubishkil ubi, Sodoma, on Egipto. Hawi shokuhe shripabesh wiri ahaushel. Rikaminaktak kibakil riare, kekanakan ri, chkiwach risuantak tinimit, chkiwachtak rihukat winak, chkiwach rihetak kich awibal, chkiwach hetak amak, ekikayeh ri ushib kih ruk panik akih. Kategori menjatal dari arechki mukik. Riwinak rech riwachulew kikikotik. Ekiknimak igarizah wa wiri. Ekikia sipanik chibil takkib. Rumalrech. Chiwekebe qashal utzih li dios ri. Shikban sibalak ash chkech. Katekut. Aretak shokowri ushib qih ruk ripanik ah qih. Li dios kuyahun ushlabal kaslemal chkech ri eare parikakan. Ketak ik. Katekuri sibalak kish ekkib rikeluik ri eare. Chichanim shintahun kowlak chabal. Cheko rak uchi chichikahwi.
9: Chishpakal ulok waral.
0: Shipaki chikah parisut, chkiwach rikikulel. Pawehun kahbalri, shpehun nimalak kabrakan. Eshtak hunchech rilahuk uchakapil ritinmit. Eshekam 7000 winak pawekashri. Riwinak chemen shekam tah, sibalak shikish ekip. Erumal kwa nim shikilwi, shikiawk ehil ridios kochikah. Shokow tahik rukabkash, shikamikri petinak riurosh. Riuwuk angel, shrok esah ritum. Katekuri parikah, shetatah nikah chabal, chenim she ilwi.
3: Shopan ri rahawarem riwachulew, cherech ri kahaw, icherech riu Kristo. Ekahawinik chubek ich chubesak.
0: Katekuri, rihuinak kiheb inimalaktak winak, che etuyul chorekitem chuwach ri Dios. Jopalik tzak kiwoch chi uqiji la shik ri Dios kikbih.
4: Kamal tioshik chavech, kajawshel, Dios ajawshel, akchak e ronohel, di are che are kamik, di are che are iwir, rumal resh che shakoh pari akab rinimalag uchukab arech kajekbari awahawibal. Rijetak amak shas petinak ri koyowal, katekut kamigri shopan ri awoyowal, Ekamigri rahawashik chek bantak atoxik pakiwiri ekaminakib. Kamigri rahawashik cheri eapataginelab riakashaltak atzik. Kiatach kech kikamri tohbal kech. Shokuheri atioshlachtak winak ri eare chek kisheak kib chuwachri abi. Chie chutin, chie nimak. Echek sachash kiwachri eare, riksachach uwachri wachuleu.
0: Katekuri. Shakatah rinim rachoch ri Dios parikah. Eshkalajenik ri arka. Ukolbal ri chapbalukab ri Dios parinim rachoch ri Dios. Katikuri ishrukapanik tak kuipa. Fekhinin tak chabal etak kakulha. Shpenimalak kabrakan inimalak sakbach. Apocalipsis capítulo 12. Katikuri. Hunni malak kutbal shkalajin parikah. Huni shok sutalik rih rumal rih, kori ik chusheri rakan, ikab lahuch chmil ubnom hun ketakik, retzabalil puwiri uholom. Riare yawa bishok chik, ikurakakehuchi rumal rik ash kuriko, aretakchi kutzir ruk riakal. Hunukap utbal chik shk alahin parikah, hunni malah chikop chik a riare, kobu kub uholom, elahuch ruk a. Puitak ri uholom kohun ketakik chapalui. Ri uhe kohokeh, hunchkech ri uship uch akapil takri chimil kochorika ekukia hulok chuach riuleu. Ri hunchikopri, shetaki chuach ri shok, chikutsiruk riakal, arech kutihubi rialahakal, aretakchi kalashik. Ri ishok kril wach hunalahala, ri arechike uyukuh nari konohel riwinak. Ruk hunchich chmi. Katekuri riral shkamu bik chika chuoch ri Dios e chika ri nimutem. Ri ishok shanimahu bik parets inale kalahu leu. Hawi shusukumah ri Dios chesh hunu kolibal. Arech riare kkohi chila eko wa pa 1260 ik. Katekuri shmachta hunchoch parikah. Ri Miguel eri Ángel erachbil are kechohin ruk rihun chikop. Shokohe rihun chikop eri e Ángel erachbil kechohinik. Katekut, uye are eri menkota chi kichuhab. Eman shokohe tachi kikolbal parika. Shkia kulok rinimalak chikop. Cheri uher kumats rik ashtok on ri Satanás ubi. Ritak chinel chechronohel ruachuleu. Shkia kulok puwi ruachuleu. Ri Ángel era chilare, shekia kulok ruk riare. Katekuri shinta hun koulak chabal parikah.
9: Kamikri shopan richakanik. Richukab eri ahawibal chechri kadios, eri kovinem chechri u Cristo. Rumarres chech polesh ubik, rikubir itzel pakiwiri e kachalal. Ri are chekubir itzel pakiwi, chipak ich chichakab chuachri kadios. Katekut. Ri ere shkichako rumari ukikeri alakchir, e rumari kitzir shkia obishik. Rumare shema shkiata nim ukir, de kikaslemal chikate eke kamik. Chishki kotok ri ish, rikar erisiwanti nimitrech rikar, itzel chiwech ri ish, di wachulev eripolov, rumare shcheri kashtok shkaholok par ikolbal ruk nimalah royoval, eretam chesha echalam chik riheta ukir.
0: Aretakchi rihun chikop shriloche shpolesh ulok puwir wachuleu. Shrokatah rihun ishok rinan iri alaral katekut. Shiatakchech hukamobik rikep ushik rihun nimshik. Arech krapup ubi parets inalikalahuleu. Chika parikolbal chenakchech rikumats. Hawihe chik ovir wa pahun hunap. Pakep hunap esha panikia hunap. Katekut. Rihun kumat shushabeh hulok puchi, he has hun nima chrih ri ishok, arech kuhureh hulok ri ishok. Katekut, ri uachulew shpechu uto ik ri ishok, ri uachulew kukaba ri uchi, ikutihubi rihun nima chi shushabeh rihun kumat. Shaschanim shpero yowal rihun kumat chich ri ishok. Katekuri ikbe chubanik choh kuk reral kual chik, rikikol ri upisha bri Dios. Irikori utzir ri Jesús kuk. Re'in, intakil puir isanyeb rech ripolo.
10: Apocalipsis capítulo 13. Katekuri, shinwilu chikelo lok paripolo. Hun chikop chik obo kub uholom, elahuk ruka, puir itak ri ruka, ko lahuk ketakik, chapal buyah. E puir itak ri uholom, tziptalik itzel takzir chech ri Dios. Rihun chikop cheshinwilo, chukhla ubi hun balam, rirakan chukhla ubi rakan osu, iri uchi khekhas uchi koh. Katekuri, rihun nimalak chikop, kukashek ri uchukab chech, rini malach otem ikuyah un nimalach ukovinem. Hunchesh takri ukulom hechas urkom kamikal. Katekut rini malach soktahinak huiche kamikal. Shkunatahik katekuri konohel riwinak chuachuleu. Sibalach ot shikil wiri ishikternebeh rihun chikop. Hupalik shtak kiwach chuach rinim chikop. Rumal rech cheshuyari kovinem. Chech rihun chik chikop. Katekuri hupalik shtak chikiwach chuach rihun chik chikop. Ishikbih.
1: Hachin hewa he has wehun chikopri. E hachin kovnik chohin rugri are.
10: Shiatak chech are. Eshuk amri kovinem. Arech kubih ritzig. Rechtak rinimal iritzel takzig chech ri dios. Shuk amri kovinem ri. Arech kuban wiri pakawinak kebik. Katekuri. Shubih ritzel takzig chech ri dios. Shubih ritzel takzig chech ri ubi. E chech ri rachoch. Echkech ri koparikah. Shiatak ri kovinem chech. Arech kuban rich och chkech ri tioshlak takwinak. E arech ke uchako. Shiatak ri kovinem. Chech puwi konohel kibantahik riwinak. Pakiwi konohel siwan tinimit. Puwi ronohel chawibal. On puwi ronohel amak. E konohel winak chuwachuleu. Cheri mentibatal tarekibi. Paribuk rech riuk aslemal rikamenak alakchik. Chipare umahabal ulok riwachuleu. Ke ok chuk ikhalashik rihunchikop. Rihunchik o ushikin. Chutatabegba awiri. Rihun chikyut chichich chikyutwi. Rihun chik kam rumal chich chiruk chich ri kam nari. Pawiri chirakawshik wiri kikochonik irik kochnik ri tioshlahtak winak. Katekuri sinuil chihun chikop chishel ubi pariwachulew. Kokeb ruka khechas ruka hunchik. Kchawik khechas hunim chikop. Kchakunik patanihel rech rihun nabe chikop. Kukohri kovinem paranohel kolpel, ekobano cheranohel riwachuleu, ekonohel risiwantinimit, kikikihilah rihun nabe chikop, chesoktahinak chekamikal, katekuri shkunatahik. Shuban nimalaktak kutbal. Chikubano chiktakulok ak chikah, puwi riwachuleu, chikwach konohel winak. Katekuri, rumal rinimalaktak kutbal kovinik kubano. Rumal rech upatanihel rihun nabe chikop. Kubano khos chkech riwinak rech riwachuleu. Kubir chkech chikikiak hun wachbal rihun nabe chikop. Chesh khichtak rumal richich. Katekuri shkohe chinah mul uk aslemal. Katekuri kori kowinem arech kowinik kuya hun ushlabanik. Chech rihun wachbal rihun chikop. Arech kchawik. E arech chik kamsashik konohel riwinak. Rimanke kikhilak tari wachabal rihun chikop. Rumal riuchak, konohel winak, chichutin, chinim, chikinom, chimeba, chiahau, chepatanihel kohun kutbal, chiri kikiakab kikab, unchiri ukursal kepalak. Kategori, mankotahun winak, kowenik kulok na hunghas watch, unkukayek hunghas watch, wemankori kutbal rech rubi richikop ruk. Un women kota rir halabalil riubiru. Waral ri, rahawashik ri nohibal. Riwinak, chik kowinik chirehalahba, rir halabalil rihun chikop. Wiri, shanehun rehalabalil hunwinak, rir halabalil areri 666. Apocalipsis capítulo 14. Katekuri, rialah chik shukutrip chuwach takrin wokwach. Riare takal puwiri huyub siyon. Ruk 144,000 winak. Chikori ubi riare iri ubi riutat churi ukursal kepalag. Katekuri shintao chik ok chohohik parikah. Khechas riu chohohbal rinimalak takha. On riu chabal di kakulha. On uhanembal hun nimalak kiakik. Ewishinto ri khechas ewinak chikik kohomah riarpa. Kikibishok hunk ak bish, chuwach ri nimalaktem, echkiwach ri ekeheb ek askoh, echkiwach ri inmaktak winak, emankota hun shkowin chiretamashik ribish, shuwi ri 144,000. riyolokom shas pari wachuleu. Eare ri eare, ri minshikbanta ri itzel kuk ri ishokib. Ik oholab ri eare cheki kiterembeh ri alak chih. Parnohel kolbol hawi kebewi, ri eare elokom chi chikishol ri winak. He has enabetak tokob chuwach ri dios e chuwach ri alak chih. Mawiri kichi, chuchobri khos tak chih. Ri eare ech achchok tak winak. Katekuri, Sinuil chun ángel, chikrapop para nima lakkaj, kohun junalik utzalakzik ruk, chikuyana ubishik, chkech rikikanak kan chuwach ri wachuleu, chkech konohel amak, chkech konohel kibantajik juqat winak, chkech konohel chawibal, y chkech konohel siwantinimi, kurak uchi ruk junkou lak chabal.
7: Chishehi wip chuwach ri dios, enem chiwila wi, Rumal rech cheshopan ri kajpal rech ri atpalutzig. Nem chiwila weri are, cheshpanow ri kaj eri uachuleu, ri polow etakri ukiipal ha.
10: Ejun ukap ángel chik, shuternebeg ri are, kurrak uchi.
3: Shchachi, shchachi ri nimalak Babilonia. Rishyow ri amaha, rech royewal ri itzel kaslemal, chkech konohel tinimit, arech kikitijo.
10: Hun urosh ángel chik, ke uternabeg ri eare, kurrak uchi ruk junkou lak chabal.
7: Rihun che nim kril huiri chikop, enim kril huiri uachipal, ekori ukutbal, chori ukursal upalag, onchori uab. Riare shokuje kutig nari ri amanja rech ri royowar ri dios. Che suku matajinak chik, shas uts, paripagpal amanja rech ri royowar. Riare kuna nari rik ash rumal ri ab, erumal ri azufre. Chkiwach ri etiosh alaktak angelib, echuwach ri alakchik. Kategori ri usibal ri kik ashkol, kualik chubek ik chubesak. Mankik ohi tahamaril chipa ik chichaab, chkech ri nim kikil hui ri hun chikop, eri hun uachipal, chokuhe ri kek amok ri ukutbal upi.
10: Paweri rahawshik ri kichukab ri etiosh alaktak winak, ri kikol ri upishab ri dios, iri kikol ri kohunik chrik ri jesus. Katekuri sinta hun chabal parikaj che shubir chuech.
9: Chatzimaj, utz kech ri kaminakib che ke kamruk ri ahawshel, chi ukamik ubikri.
10: Jeenakut, kchari ushlabshel.
3: Kikoji ri jamaril chech ri kikosibal, rumal rech che shas penak ri kichakuk.
10: Katekuri, alajin chuwach takrin uokoch, unsak alaj suts, epuwiri suts, tuyul hun che jejas relkual ruinak. Opuir uholom hun kanalak puak, ketakik retzabalil uholom, iparukab hun utzalak chich. Katekuri, hun angel chik, xerulok parenimalak rachoch ri dios, ekurak uchi ruk hun koulak chabal, chech ri hun che tiul puir izuz.
9: Chak yakau bilia chich, echat katanok, rumal rech chewe kamikri, rahawashik kban ri katok. Ritrikor rech ri wachulew anchik.
10: Erejun che tuyul puwir izuz, shukiak rech ich puwir wachulew, eshbantaj ri katoj, shbantaj ri chak chuwach ri wachulew. Katekuri hun angel chik, shelu lok parinim rachoch ri dios chikaj, shokoje rukam hun utzalak chich. Eshel chulok hun angel paritabal, ri angel chikuk ol ri aq, kurrak uchi ruk hun koulak uchabal, Chich rihun chik ori utzalak chich ruk.
1: Chak yaqao biri utzalak chich. Chak ata ri uwach ri tikbal uwa rech ri uwachulew. Rumal rech chak chik ri uwach.
10: Rihun angel ri. Kuk iak rihun uchich puwir uwachulew. Shuchup uwach ri tikbal uwa. E shuhokeh ubik ronohel para yitzbal rech royowal ri dios. Nimalak ri yitzbal. Katekuri ri yitzbal shtak ale shuwi tzantak ha chech ri tinimit. Esh bulbutik ulok kik el, che shopan ka pari chich, che ko pari kichi ri kej. Shchemchatik puwi 1600 estadios. Apocalipsis capítulo 15. Katekuri, shinwil che hun nimalak e utzalak kutbal pari kaj. Wukub angel che kukam wukub kashkolil. Rikasbal tak kashkolil, rumal chiruk wirik kis riroyowal ri dios. Xinwilchik, je chujala ubik hun polo, rech ktintatik cristal rukak, eri eare, che se chakan chuwachri hun chikop, e chuwachri wachbal, e chuwachri rajabalil riubi, etak al chuwachwe polo ri, che ktintatik cristal, kikik ohomag takri arpas rech ri Dios, kikbishoh riubish ri Moises, ri upatanihel ri Dios, y riubish ri alachchik.
1: Ni malakta kubantahik e utsalakta kriachaka haushel. Dios ahau chech ronohel. Sukalak kubantahik e utsalakta kriabe. Ahawinel chkech takri tinimit.
11: Hachin mankushib ikhtarib chuwach ri abi ahaushel. E hachin mannim takril huiri abi. Rumalrech cheshu huiri at tiyushalak ri abantahik. E konohel ri rimanjunam takakohonik kuk. Kepena ri emeklik shukulik ri. Retzak na chawach. Rumal rechche, shakalahisahri utok balil ri awoyawal.
10: Kategori, ri in shinwilo chek hakatahik rinim rachoch ri Dios parikah, e pare ukabal ri testimonio. Si elulok ri wukub angelib, chek ukam ri wukub kash, kikohom katsiyak saktuntuk taklino. Si balah helik kchupchatik, ri shimbal takkipam kanlakpuak. Kategori, hunch kechri kehep chek askoh, Huyach kechri wukub angelib, wukub kan lakhtakpuak pahbal amaha, nohinak chechri rayawal ri Dios, riare chik aslik chubekik chubesak, irinim rachoch ri Dios, nohik chechri usibal ri uqihil ri Dios, e chechri uchukab, emankota hunk kowinik kok ubi chupam, shask atena, aretak chik kisri wukub kashkolil, kechri e wukub angelib. Apocalipsis capítulo 16. Katekuri shintahun chabal chechi parinim rachochri Dios, kurakulok uchi chkechri wukub angelib ekubir chkech.
8: Hish, hitisha puwiri wachulew, ri wukub bakbal amaha, rechri royo walri Dios.
10: Shberi nabe ishutisheh rihun pahbal, rech royo walri Dios puwiri wachulew. Katekuri. Riwinak chik ori ukotbal rihun chikop kuk, iri mechlem shukulem, shekak chuwach rihun uwachbal, shpehun itzel, ikashalak yabil shas chikipam. Riukab, shutishek rihun pahbal paripolo, eshukhal kik, hekhas ukikel hun kaminak, erunohel kaskok shkam paripolo. Riuro shutishek rihun pahbal patakri nima, e patakri ukibal ha. Kategori shukhal kik. Kategori shinto chiri angel restak riha kubir.
9: Atsuk alak riat. Ri areche are kamik. Ri areche are iwir. Ri tiosh lak. Rumal resche khiwari ukahisash wach kabano. Ri e are. Shkik ekhek ri kikik el ri etiosh lak tak winak. Eri kik el ri ek ashalu tzik ri dios. Eri at. Shabano arech nakut shkikumu ri kikel. Uts. Etakal veri ichkech.
10: Kategori, shinto chiri tabal kubir.
2: He ahaushel, Dios ahau chech ronohel, sakalakzir esuk alaktakrik ash kabano.
10: Riukah angel, shutishek riupahbal puwirikik, eshiatak chech, shukam rikowinem, cheke uporog riwinak ruk rikak, eriwinak sheporosh rumal hunnimalakak. Kategori, Ruk wiri, mishikhalta rikik aslemal, minnim tak shikil wiri Dios, shikbih itzel taktsik puwiri ubiri Dios, chik ori ukowinem puwitak wikashri. Ri uro, shutishek ri upakbal puwiri nimalahutem, rihun chikop, eri rahawibal, shkekumarik, katekuri, ri winak shikti rikak rumali khoshom, eri winak mishikhalta rikichak, Shikbih itzel taktsik puwiri Dios, rahaw rikah, rumal ri uchukab ri oshom, i rumal tak richak. Ri uwak, shutishek ri upakbal puwiri nimalak nima Euphrates. Shtzak ri uchuron, ishkohi ikumbe, kech ri hawinel kepe parirel balkih. Katekuri shinwilo, che chi pari uchi ri nimalak chikop, chi pari uchi ri hunchik chikop, Echi para uchi rihun itzel kashel utzig ri Dios, شی ایلو لوگ اوشی بیسیل تق اوش لبال خی خاست تق ری اشتوز ری ایاره قصیخ چی ایسیل تق اوش لبال که کبن نمالک تق خاست تق که بی چی کمولوشیک ری خوینیل ریچ رانو خیل ری وچو لیو هریچ که چواخینیک پر نمالک اوک ایخ ری دیوز اخوشیل چیچ رانو خیل خی نکود ری این کم پیتیک خی خاست خون الاغ اوم
12: وس رچ ری ویناخ چی که قصیق ای چی کوکول ری رتسیق هریچ من کچانچا تیک تق ای من کیلی تق تاری خیتاکو کش بالیل
10: شکم لوخکی پخون کالبل چی او بی پاری ابریو ارماگیدون ری اووق شو تشیخ ری پخبال پاری کیاقیق کاته کوری چی پاری نیم را چوچ ری دیوز که رو لق خون چابل چی کو بیخ
13: شکی سک ریو بالی
10: کاته کوری شبن سبالاخ کایپا سبالاخ خانینیک تق چابل اکرو خپان کا کلخا اشپی خونی ملخ کبرقن خایی چی منو بنام تاوی شاس پرو ماخی بلو لق چی اکووی نق چووچ رو وچو لیو من ایلی تاخی نق تخون نیم کبرقن خی خاص ویری رینی ملخ تینیمیت شخاچا تخ پروشی پو چاکاتی کاتی کوری ری تینیمیت کشتق ری اماق چی ولی لو بیگ ارینی ملخ بابیلونیا کناتخ چیچ ری دیوس اریچ کویاری خون پخبل چیچ خوی که پخووی ری امخا ریچ رو یوان کاتی کوری رونوخیل تق ری اولیو چکو پاری پولو چی آنی مخیک ریخه تق خویوب چی ساچی اخون نی ملخ ساقبچ خی خاص خموچ پخبل رالال چتا قلوخ چکاخ پکوی ری وینق کاتی کوری ری وینق چی شکبیخ ری ایتسل تقصیخ پووی ری دیوس رومال ری ایتسل اللاخ ساقبچ ری تیخنک اوت چی وی ساقبچ ری شبان نیم ایتسل اللاخ کاش Apocalipsis capítulo 17 Katekuri Hunch kechri wokup angelip chikuk amri wokup pakhpal amaha spetek ishubir chwech
5: Chasahulok riin kinkutna chawachri qatawtsih kapantakh buwiri hun etamatal uwach ishak kechrinim chutin riareche toyul chuchi rinim takha rukriare Shemakunik, Shkipan Rietzel, Ri Ahawinel, Rech Ri Uwachuleu, Eriwina Ekochu Wachuleu, Shakaparuman Riamaha, Rech Ri Itzelalak, Ukasleman,
10: Shinukamobi Paratzinalikuleu, Shak Paribush Labal, Katekuri, Shinwil Huni Shok, Tiul Chri Hun Chikop, Kiak Kaik, Norinak Itzel Taksir Chri, Kobu Kobuhlom, Elahuk Ruka. ریخونی شوق و کخوم که یک تونتوغ اسکارلات از ایق کچوبلین چه قمپوک چه خیلی کلاخ تقابخ چه کتینتاتیک تقابخ روکام پا اوقب خونکن الاخ پوک پخبال امخا نخینک چه ایتسل تق خستق نخینک چه ری ایتسل الاخ اوکاس لمال چه رو مک کوک اینیم چوتین چی باتالیک چوری و کرسال و پلاخ خون بی خون اواتالیک خاص وچ
14: Ini malah Babilonia, rikinan rishokib, chekech nim chutin, enan cheri itzel takastak chuwachuleu.
10: Kategori, chi chuwach takrin wokwoch, rikuni shok shkabar ruk rikikel rietioshlak takwinak, iruk rikikel rishekam rumal rikikohnik chrih rikhesus, are takchi shinwilwiri si balak shsach nukush. Kategori, ri angel kubir chwech.
5: خسیه که ساچ اکوش چیچ ویری ری این که یانو بیشیک چاویچ ری اوتالیک تق خستق پووی ری اشق ری پووی ری خون چکوب چه روکام اره ری خون چکوب چه کو وقوب و خلوم الخوخ روکا وی خون چکوب ری ری اره چه کوی ویر کتکود چیو کمیک ری ککیس اووچ کمیک ری کیل نا اولوک پرینی ملخسیوان Ekucha pube pariuk ismalil uwach. Katekuri, konohel riwinak eko chuwachuleu, riman tepetalta likipi pariguh rech kaslemal, chi aretakchi shpantah riwachuleu. Sipalakput, kikil nari uchak richkop, cheriare ko iwir, ewukamikri shkiz uwach katekut chi kate chinari kukut chinari. Chiwuralwi rahushik hun ushlabal ruk nohibal. Riwukup holomah areri wukup huyup hawi tuyulwi rihun ishok. Shokuheweri ewukup ahawinil. Ehopsh istah kiwach. Hun kaslikna uwach ehunchik maha petinak. Aretakchi kapetik rahushikche shahupik kukiyo. Katekuri rihunchikop cheriare. Ari wir echi ukamik shkis uwach are are riwakhsha katekut are hunch kech rewuku briare penak cheri ukamikar relahu ruka e are elahu ahawinel chemaha kekamom riukuinel kahawinem ruk rihun chikop kakikamnare rihun kowinem ke ahawinik shak pahun kahbal konohel kakah Kakihach rikichuab rikikoinem chetri hunchikop. Katekuri e arewa we areri kechohi naruk rialachchig. Eri alachchig shas kiuchaknari rumalde cheri are. Are ahau chiketri e ahawib. Ahawinel chiketri e ahawinel. Kiuchakna kuk riuinak. Rishashikishik pri echom. Reus kita kalem kibanom pariki kohonik.
10: Shokuhe ri angel kubir chuech.
5: Riha kawit yulwi rihunishak kech enim chutin e arewa rihetak dinamit risiguan tak dinamit rihuk atak winak eri hetak chawipal. Katekuri welahuk ruka erihun chikop sibalahitzel kakilna ekakina chech rihunishak. Chekech enim chutin. Kakesah nari ronohel retsiak. Chanalik eutukiel na kakiyakano. Kakitik nari utiohal ekikporoh nari parikak. Rumarre cheri dios. Shuyach kech rehun anima. Arech kakipano rehastak. Chekakah re eare. Arech konohel kakikahach riukuinem. Likaharemal. Ches rehun chikop. Che kate. We are the chi spantah rutsir dios. Kategori wehuni shokri areri nim lachtinemit chektakan pekiwi re ahawinel erech ri uwachuleu.
10: Apocalipsis capítulo 18. Kategori shinwil chihun angel chekakahulok chi chikahulok konimalahu kowinem eru wachuleu si balach sakar wach rumal ri usakil are. Katekuri, ruk hunkow lakchabal kura kakekuchi.
9: Shchache, shchache rinimalak Babilonia. Riaresh kashtahi kikolibal kashtok. Shokik kachoch eitzel eitzil takchikop rech uokah. Rumal resh chekonohel takritinemit kashkitir riamaha. Rech ritzel umakkuk enim chutin. Eri eahawinel erech riwachuleu shemakun ruk riare. Eri eakkayib erech riwachuleu, shek inoman ruk ri unimal riare.
10: Katekuri, shintach hun chabal, chekubir chi chikahu lok.
8: Chishelu lok chupan ri ish ishnuwinak. Chiakan riare. Arech ri ish mankokit ri umak iwuk, e mankokanta ri uchak chiwih. Rumal rech sheri umak shumulih rip, chikaparikah. Eri dios shnatak chech ri itzel tak hastak shubano. Chitohochech chiruk ri upak. Chiyakamul chech ri itzel tak hastak rech riare. Paripakpal, hawihe, shuk ehwi ri uhastak riare. Chik eha kamul chech riare. Heri kik eh chech, kehas ri uk inomal. Eri urayinik utzlahuk aslemal. Chiyak eh chech, echiya itzelok eh chech. Riare kubih paranima.
14: Riin, intuyul chori ni malachtem, kuchoma. Riin man in malkanta, eriin man kinchoptari has riokeh.
8: Rumal kuwa we hastakri, chishapahun ich, tsakri puwirik ash, itel chak chori utsuman. Riokeh kisbalkush, eri wihal, ekportahri, rumalri ak, rumal resh che sibalahko, sibalahu chukabri haushel dios, rishipnau katochtik puwiriare.
10: Sibalah keokan nari. Kehikikatna rumal riare, iri ahawinel arech riwachuleu, ri eare chishemakun ruk are pari uqinomal are tiqchi kikilnare ubuquwik ri usibal uqaq nax ketaki uikanri chech rumalrech cheke kishbihki chuwach rikash kuriq riare ekekbihnari
4: ayum ayum rinimalakhti nimit ri Babilonia rikoblakhti nimit shapajun kakbal shbantaj riqatoqtzik pawi
10: riyak kayib erech riwach ulev koqeqna uwach ri ekibisonari chech riyakan upam taqri juku kamikri mankota chejun kloqowik ekan rech kanpuak rech saqpuak rech utzalak taqabaj erech katin tzatik taqabaj ekan rech lino erech kiyak tuntuj rech shela erech escarlata ekan rech ronojel uwach kok alak taqche erenojel jastak uwach rech marfil ronojel jastak uwach rech utzalak taqche ronojel jastak uwach rech saqchich rech chich erech risak chok canela kokalakta qayes kokalakta kunabal mirra kokol amaja aceite kh triko chiko prechekan richir riker hetakchich rilokom patanihel ichiri winakwi kategori richakta watch chisibalakh kurayih watch riawalmariat chinakh biwich watch riat Erronojel rinimal ere utzil, xkisri chawech riat, emankota chejmul rikawil uwach. Riek ayib chexek inomarik ruk wiri, nax ketak ikanwi chech riare, rumalre che sibalak kikishek kibri, cherik ash kurik riare. Sibalak kok ekna uwach ri, ekejik ikatna ri chech.
2: Ayum, ayum, rinimalak tinimit, ukohom lino retziak, Kiak tuntuj erech escarlata, kukuj rikan lakpuak, riutzalak takabaj, erika tzintzatikalak takabaj, chisha pajun kakbal shkis uwach ronohel wenimal ri.
10: Ri iben sanel takri juku, ri eare echike be puwi ripolo, ri winak rech takri juku, ekonohel kikchakpak rumal ripolo, nak ketak ikanwi chesh riare, sibalak kikrekakek kichi, Are taqchi shikilo ri ubuquwik ri usibal ri xaq.
1: Xachin xewa xe xas we nimalak tinimit?
10: Katekuri, shikik iaq uleo pari kuxulom, ke wuywutik, ke eoqik, ke xiq xatik.
1: Ayum, ayum, ri nimalak tinimit, ruk ri ukaslemar ri animal, xeq inomar konoxel de binsanel chech taqri xukub, e xa pajun kaxbal shkis uwach.
15: Rikaj chikikotok chirech yare, xoguxere ish che ish tios retakwinak, ish taqonalab, ri ish pashalu tzih ri dios, romar re che ri dios xupon katok tzih puwir yare, e xupon tokob chiwech ri ish.
10: Chichanim, hun angel chen nimalak ukowinem, xukamo bi hun abak, xexas hun nimalak abak, rech xokbal triko, katekuri, xuk iaq ubi pare polo e xubik.
15: Xexas weri, chishapahumul, kikiakna ubikri ni malakhti ni mit Babilonia. Ri are, man humul tachek kirikitahik.
10: Man ktatak tachek humul ri, rikokohom rikikokohomah ri arpa. Erikibish rikibishonik, rikikokohomah risu eritum. Ri eakchakib rech ronohel wachchak, man kikikut tachiri puwi ri abi. Eri uchabal ri abah, hokbal triko, man ktatak chakmul ri. Ri usaqil ri chakbal, man kchuplin ta chakmul ri pawi. Ri kichabal ri chabala, eri chabali, man ktatak chakmul ri. Rumal rech chiri e awak ayib riat, e are kanok ri e akawinel rech ri wachulew. Katekuri, ruk ri itznik kabano, si asup konohel ri winak. E ruk ri are, shrikitak wiri kikikel ri e kashel utzik ri dios. Eri kikikel ri itiosh lagtak winak. Eri kikikel konohel ri shekamsash chuwach ri uwacholew.
0: Apocalipsis capítulo 19.
10: Katekuri, shinto jejas hun nimalak kajininibal kech ejemulagtak winak chikaj cheket bih.
4: Aleluya!
1: Ri kolatajen, ri nimalak ij, eri choab rech rikadios.
3: Rumal rech isa kalaktsik esuk ri katoktsik kubano shuban katoktsik puwiri eta batalik wachi shok chekech enim chutin riare chesukok ri etzelala chamil pari wachuleu ruk ri etzelala hukaslemal shtokta hukashel puwiri are rikikikel rieu patanihel
10: katekuri kikibir chekhum.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Riusipal Kakan.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Erechare, categorí, cuyanari ruto balilch kech conojel je hasri kichak. Hasikin bichiwech, ejojunch kechri ekowaralri, manqueta mahtana uwachri kamikal, aretachi, kikilnari ukojol riachi. Chepetina kulok, chipari rajay balulok.
2: Mateo, capítulo 17. Chihuakib ikhchia kanok, ri Jesús, que ukamubi rukriare, rilu, ri Santiago, eri rechilal shuan. Que ukamubi riare, puwihun nim huyub. Katekuri riare, kikishtachikiwach. Ri wachibal, kachuplinik, jejas rik ik, eri ritziak, kuhalsak jejas risakil. Katekuri kikikotkip ri Moisés eri Elías chikiwach chekechawruk riare. Rilu kchawik kubikchirech ri Jesús.
3: Ajaushel, usche kuhkuhi waral, wekawaj, ri inkimban na waral ushibha. Hun awechat, hun chik rech ri Moisés, hun chik rech ri Elías.
2: Tajinna kubik wetzihri, arechi kepehun saksus cheke uchuku chusheri umuh. Kategori kelolokchi parisuts ulok hun chabal chekubir.
4: Arewa uelokalah nukohol ruk riare kowir ronohel rinutokob chitatbeh riutzih.
2: Ruk wetzihri ri etihoshalab kikihu babar kiwech chori uleu sipalah kikishibirkib. Katekut ri Jesus kepekuk kiuchepukok ekubir chikech.
1: Chishwalihok, mishibihibib.
2: Katekuri, aretakchi kikiyekri kiwokoch, mankota hunchik kilo, shuwi utukelri Jesús kolek. Aretakchi, ishululunak chilok chori huyub, ri Jesús kuyawe huntaknik chikechri.
1: Mibih chrech hunwinak vihastak cheshibilori, katenachi riukoholri achi, kastahinak chuwach chikshori ekamenakib.
2: Eri eutikoshalab kikitachrech.
4: Hazchegu chereachts ibanelab arekik bih, che arena bek pinari Elías?
2: Riare kubih.
1: He, hazchegnakut, che na bek peri Elías che usuk umashik ronohele hastak. Eri inkim bih chivech, che petinak chikri Elías, emash ketamahta uach, eshikiban chrech riare, ronohel rishkah. Shokohe herinakut riukohol riachi, ku ashechnari kash, shas nakumal riare.
2: Katekuri ri eutioxelab kikichoboche areri shuan akkasalha kutsihoj. Aretakchi kioponchi humulkuk riwinak, hunachik kebukok ruk, kshukichuwach ekubirchirech.
5: Ajaushel, chatok ibisahu wach rinukohol, ko itzel kiakikchirech riare, esibalak nimatahinak. Rumalchik itakmul, ktsakub iparikak, ek itakmulchik pariha. Riin, Nuk amom bich kechri eati hoshelab, eman ekowinak tache ukunashik.
2: Ri Jesús kubih.
1: Ayum, ri ishche ishun mayil kiksak che man kishkohonta, eche ish itzel takwinak, chikahumpana kinkohi iwuk, chikahumpana kishinkeina, chikama ulok riare chwech waral.
2: Ri Jesús kashk takan chrechri tzel, ekelubi rubliala, echi utz kakanahulok riala ri. Kategori ri etihoshelab, kikipukok ruk ri Jesús, nahapan chikech ri winak, ekikibih chirech.
4: Hascheche ri uj mankota ri kowinem kuk, arech kakyak ubi riare,
2: kubih chikech.
1: Rumal reche shahubik e ikohonik olik, ri inkim ih chivech, fetako ikohbal ish hachahun nit alakija, ri ish kibih nakuwa chirech wehuyubri, hat bichiri chik ahale, kberi. Emankota hun hasashri cheri matak ori ikowinem chrech.
2: Ri eare kimulim ki pari Galilea. Ri Jesús kubir chikech.
1: Ri ukoholi achik hachitah na pari ki abri winak. Kikamisah nari e pari uroshk ik kikastah na uachri.
2: Eri eare sipalak kebisonek. Are takchi kiok pari Kafarnaum. Ri kikimuli keb dragmas kikipukok rulilu. Ekikibih chirech.
4: Ri guaktih, la mankutok tarikep drak.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chinchi bihuib, shimbek y shin mukri an puak pari uleu. Chawi lampe, koli kriri awech at. Katek utri rahau ku bihchrech. Ati tsele at sa orla hachpatini hel. Riata vet amjeri inkin hachanik hawihe man shintikontawi. Ekin molonik hawihe man shinhopintawi. Takal chawih vetashayari nu puak chkechri achihab pari hakol bal puak. Arech, aretakchi shin tsali hu lokri in. King amari hunu hastak, chewechri in, eshokuhe riral. Chimaha mari hun anpuak chrech echi a chrech rihun chek ochi la huk anpuak ruk. Rumal rech che, ronoherik o hastak rech, kiatahna chrech ektotahna uviri. Atek utri hun che mankota hastak rech, chik tokishna chrech rik o ruk. Kateguri, we itzel ahpateni helri, chik yakabi parik ekum, chilari riok ekeri kuchuch enwareyah. Aretakchiri ukoholri achik pena pari ukowinem, kuko noheli e angel erechare, kateguri chichanim katuyinari chori utem rechru ukowinem. Chuwachri are kimulishnari konoheli swan taktinimit. Kateguri riare kutasna kiwachri, rienik ah kukri enik ah chik. Jehasri ahyukche kutas kiwachri chik kukri kisik. Keuyari chik pari rikyakab erik isik pari umosh. Kategori ri ahawinel kubihnari chkechri eko pare rikyaqam. Chis ahri ischa om takwinak rechri nutat. Chikama bari echbal rechri ahawibal che sukumamu lok chivechri ish chi pari utikik ukiiku lokri uachuleu. Rumal rechri in shinumik kategori ri ish yari nuwa. Ri in shchaqihnu chi kategori ri ish yawuk ya. Ri in man inuinaktah kategori shinikulah iwuk. Rin in chanalik kategori ri ish yawatsyak. Rin in yawa teguri ri ish sinisolik. Rin in kopache teguri ri ish siniwila. Kategori chichanim ri resuk alah takwinak kikbih ri chrech. Ahaw shel, humpari shatqil ri uche at shatnumik teguri shakyari awa. On chiri at shakiha chi kategori ri uch shakyari awuk ya. On humpane mat at kawinak tah kategori shatqak ulah kuk. On at chanalik teguri ri uch shakya awetsyak. On at yawab ne, on at kone pache, kategori ri uch shatqila. Kategori ri ahawinel kubihna wetsik chkechri. Kastsik kimih chiveche aretakchi shiban ri khastakri, chrechri in lah chutin, chikishol ri ewa chalal, chwechri in shiban weri. Kategori kubihna ri chkechri winak chek opari umosh. Hish. Chinach bi chwechri in, itzel takwinak. Hish pari hunalik ak, che sukumam chrechri kashtok, echkechri angel che erechare. Rumal recheri in, shinumik, kategori ri ish man shiyata nuwa. Ri in shakih nuchi, kategori ri ish man shiyata nwuk ya. Ri in, man iniminaktah, kategori man shinikulahta iwuk. Ri in chanalik, kategori man shiyata watsyak. Riin in yawab e inko pache kategori man siniwilatah. Chichanim kikbihna we nikahri. Ahaw shel, humpa shatqil ri uchche shatnumik, onche shachkihachi, onche man at kawinaktah, onche at chanalik, onche at yawab, onche at kopache, kategori ri uch man kota hunutzil shakman chawech. Kategori, riare kubihna ri chkech. Kasih kimbihchi wech. Chernoheli hastak che manshibanta chrechri in lah chutin, chikisholri e wachalal, chwechri in manshibanta wiweri. Kategori we eareri, kibenari pahun hunalik kash, eri esuk lah takwinak, kibenari pahun hunalik kaslemal.
2: Mateo capítulo 26. Earetakchi, ri Jesús kukisu bishik ronohel we tzikri, kubichchi kechri e utihoshelab.
1: Ri ishi weta amchikchi ri ashebal shakpakep ichchi apanok. Kategori khachtah nari ukohol riachi arech kripabashik.
2: Kategori chitanin kikimulik kip ri enimak tak chuchkakawib eri nimak takwinak. Parinimalak rechoch ri nim chuchkakaw che kaifas ri ubi. Ekik sukuba uchumashik.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Arech ksach rikimakri eare. Jejas tzibam pari ubuhri utzihri Isaías, rekashal utzihri Dios.
2: Riu chavibal riare, chekurakakeju chi pari tzinali kuleu. Chisukomaj riube riajaushel, chibana suk chrech riube. Knojisash narronohel siwan, ekkasash narronohel huyuk. Rikashbek sukomashna, eribe chekcharan uach, kalyanisashna. Ronohel winak krilna riokolonem ri Dios.
1: Kubich kech riwinak chekepetik, arech kasash rikiha rumal riare.
3: Itzel takumats. Hachink bin chiwech, chekichanimach chiwach ri oyowal chepetinak ulok. Chia a, chiwachi jujun utztak iwach. Chik esha ikush, emi bich, katatri Abraham. Chimich chiwech, chiruk wetak abachri, ri Dios kunik keuban nik ach ukohol ri Abraham. Kamikri, rikek ochik puiri urab ritakche. Ronohel che, chemankuachik tahujun utztakuach, kchoitahikna, katekuri kiaktahnari pari ak.
1: Esibalak eki winak kiktachrech.
4: Surra hawshik kabana.
1: Ri are kubichkech.
3: Rik okebrats yak, chuhachahun, ruk rimank otarats yak. Chakuhehri chubana rik owa.
1: Shakuhe kepe ehuhuntak eh tok nilpak. Arech riare kuban kikasna ekik bichrech.
5: Achtig, surra hawshik kakabana.
1: Ri are kubichkech.
3: Mitawi hunhaswach cherimantom tachiwech.
1: Shakuhek kita hujuntak esholtato.
6: Eri uch, sura hawashik kakabana.
1: Riare kubichkech.
3: Komito ikbaruk anal. Mikohotzig chetzigtar. Miwahnik ah itochbalchik.
1: Rumalche rivinak ri eyenel kichomach pakanima. Wene rishwan areri Cristo. Rishwan kubichkech.
3: Riin kimban hunhasna rukha. Petina kulok hun chenim chinach nuach riin. Eriin mantakal tachwih chekinturi ushakab. Riare kuban na rikasna ruk ritiosh lahushlabshel e ruk ri ak. Pariungab riare kori osibal. Arech kusu uk olbal. Eku koh ritriko pariuk uha. Eku proh narikim pahun ak chemang chubta.
1: Eruk sibalah nikah tzichchik kuyao bishik ri utzalah tzich. Riare kuyah ri Herodes ri ajawinel. Rumal rech ri Herodías. Cheri shokil ri rachalal, shokohe rumal ri tzel tak banok ubanom. Eri Herodes kuban huni tzel chik, kukoh rishwan pache. Aretak chi konohe ribinak kuban ki kasna, shokohe ashban u kasna ari Jesus, eri are arechi tajin kchawruk ri Dios, kuhak ri brikaj. Katekori ri tioshlak ushlap shel, kakak pubi eri are jejas hun palomash, katekori hun chabal kelolok chi parikaj.
7: Riat atnu kohol, riin kamikri shatingwal kualaj.
1: Ri Jesús are tachchi kumajiju be, riare kohu winak lajuj ujunap, ekichomaj riwinak, che riare ukohol ri José, ukohol ri Elí, ukohol ri Matat, ukohol ri Leví, ukohol ri Melquí, ukohol ri Janay, ukohol ri José, ukohol ri Matatías, ukohol ri Amós, ukohol ri Naúm, ukohol ri Esli, ukohol ri Nangay, ukohol ri Maas, ukohol ri Matatías, ukohol ri Semeín, ukohol ri Josek, ukohol ri Jodá, ukohol ri Juanán, ukohol ri Reza, ukohol ri Zorobabel, ukohol ri Salatiel, ukohol ri Neri, ukohol ri Melquí, ukohol ri Abdi, ukohol ri Kosam, ukohol ri Elmadán, ukohol ri Er, ukohol ri Jesús, ukohol ri Eliezer, ukohol ri Jorín, ukohol ri Matat, ukohol ri Leví, ukohol ri Simeón, ukohol ri Judá, ukohol ri José, ukohol ri Jonam, ukohol ri Eliakim, ukohol ri Melia, ukohol ri Mena, ukohol ri Matatá, ukohol ri Natán, ukohol ri David, ukohol ri Jesé, ukohol ri Obed, ukohol ri Boz, ukohol ri Salá, ukohol ri